0: Ini kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus perantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
1: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
0: Hah? Erik, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
1: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semuanya termasuk iklan ilegal.
0: Astaga, dendanya berat nggak ya?
1: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda 60 hingga 300 ribu dolar Taiwan loh.
0: 300 ribu? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
1: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin? Jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
0: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik. Dan ternyata nggak semua barang boleh dijual online ya.
1: Benar sekali, mencari nafkah itu penting. Tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompetmu.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.

Setelah hujan berhari-hari, akhirnya matahari muncul juga. Tapi tampaknya nyamuk di luar semakin banyak. Jika Anda baru beberapa menit berada di luar ruangan dan digigit nyamuk terus, merasa gatal sekali, tidak ada salahnya untuk memeriksa lingkungan sekitar rumah. Air hujan mudah tergenang di tatakan pot bunga, ember, dan wadah bekas. Meskipun genangan air sedikit, tetapi tetap bisa menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. Perhatikan dengan seksama, jika dalam air terdapat jentik-jentik, segera buang airnya. Menguras genangan air dan bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk adalah langkah utama. Jika masalah nyamuk masih ada, maka perlu gunakan pembasmi nyamuk. Ada berbagai pilihan pestisida yang bisa didapatkan. Rak-rak di toko mungkin tersedia berbagai produk pestisida seperti obat nyamuk bakar, stiker anti nyamuk, semprotan anti nyamuk, dan pengusir nyamuk elektrik cair. Tapi sebelum membeli pestisida, ingat baik-baik 4 poin pemakaian yang aman. Pertama, tepat sasaran. Pastikan jenis hama yang akan dibasmi, misalkan nyamuk, kecoa, semut, atau tikus, baru memilih pestisida yang sesuai. Kedua, ada izin resminya. Periksa kemasannya apakah memiliki nomor izin yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga, cek tanggal produksi dan masa kedaluarsanya. Karena produk yang sudah kedaluarsa, umumnya kualitasnya berubah dan tidak manjur lagi. Keempat, baca label petunjuk. Setiap produk memiliki petunjuk pemakaian yang berbeda-beda. Ingat, tepat sasaran, berizin resmi, periksa masa kedaluarsa, dan baca label petunjuk. Pertama-tama wajib bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika perlu gunakan pestisida, pilihlah produk yang berizin resmi dan ikuti petunjuk pemakaiannya. Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup.

0: Ini kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus berantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
1: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
0: Hah? Erit, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
1: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semua ini termasuk iklan ilegal.
0: Astaga, dendanya berat nggak ya?
1: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda 60 hingga 300 ribu dolar Taiwan loh.
0: 300 ribu? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
1: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin? Jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
0: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik. Dan ternyata nggak semua barang boleh dijual online ya?
1: Benar sekali, mencari nafkah itu penting. Tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompetmu.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
2: 快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。

0: Setelah hujan berhari-hari, akhirnya matahari muncul juga. Tapi tampaknya nyamuk di luar semakin banyak. Jika Anda baru beberapa menit berada di luar ruangan dan digigit nyamuk terus, merasa gatal sekali, tidak ada salahnya untuk memeriksa lingkungan sekitar rumah. Air hujan mudah tergenang di tatakan pot bunga, ember, dan wadah bekas. Meskipun genangan air sedikit, tetapi tetap bisa menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. Perhatikan dengan seksama, jika dalam air terdapat jentik-jentik, segera buang airnya. Menguras genangan air dan bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk adalah langkah utama. Jika masalah nyamuk masih ada, maka perlu gunakan pembasmi nyamuk. Ada berbagai pilihan pestisida yang bisa didapatkan. Rak-rak di toko mungkin tersedia berbagai produk pestisida seperti obat nyamuk bakar, stiker anti nyamuk, semprotan anti nyamuk, dan pengusir nyamuk elektrik cair. Tapi sebelum membeli pestisida, ingat baik-baik 4 poin pemakaian yang aman. Pertama, tepat sasaran. Pastikan jenis hama yang akan dibasmi, misalkan nyamuk, kecoa, semut, atau tikus, baru memilih pestisida yang sesuai. Kedua, ada izin resminya. Periksa kemasannya apakah memiliki nomor izin yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga, cek tanggal produksi dan masa kedaluarsanya. Karena produk yang sudah kedaluarsa, umumnya kualitasnya berubah dan tidak manjur lagi. Keempat, baca label petunjuk. Setiap produk memiliki petunjuk pemakaian yang berbeda-beda. Ingat, tepat sasaran, berizin resmi, periksa masa kedaluarsa, dan baca label petunjuk. Pertama-tama wajib bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika perlu gunakan pestisida, pilihlah produk yang berizin resmi dan ikuti petunjuk pemakaiannya. Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Kuai dong Taiwan, jing cai bu han, kuai dong rainbow bang.

0: 现在时间22:00。
1: Yes, ini kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus perantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
2: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
1: Hah? Erik, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
2: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semua ini termasuk iklan ilegal.
1: Astaga, dendanya berat nggak ya?
2: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda $60,000 to $300,000 Taiwan loh.
1: 300 ribu? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
2: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin? Jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
1: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik. Dan ternyata nggak semua barang boleh dijual online ya?
2: Benar sekali, mencari nafkah itu penting. Tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompetmu.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
3: Halo, 很重要，快乐是一种良药。抱持着快乐的心情，可以修复你每一天面临的负能量。用一首歌，用一段文字，用一段内心的独白，补充您的正能量。我是快乐工程师丹尼尔，每个礼拜天陪伴你在星空的夜。独享一个人的快乐幸福，其实很简单，一加一更快乐，快乐在一起。